0: Gichi ili mungi sito kuranzeka hoya hoya kama hungu ya mishula radio umusambiki mishu ya wazibili Mwamangu luwa profinsi ya inyambane gumesalianzu wakati shiritu ya leka fungyo Lulatolu wa kumikili nakara kangula la usata gonzu Kumikili kambi nakara tembisa kukuta wa kushetero chitaratu cha kusukela kama singi kuya ka fungyo lulu Dadan mungu hiyana luyanga wa finye shungwana na chakwe cha 12 malembi akatshiritu ya safala yena avalelwe maphoyisa hloko makata mahungu itakona obalumangeni ka Horacio Romão Tomás Solomon wakavalo yaka uone liga mchini kala lokuluku Arsenia Masingi hiya na mkumbiki sumushwa wa mfumu aka provinsi ya Inyambane yena kumekile nakari shunga tokota mkumbiki swa mfumu wa tolu himurangeli wa tiku Daniel Chapo akamishwa nyamuka tava gruviwa kota mkumbiki sumushwa wa mfumu aka provinsi ya Inyambane yena valeta Bendita Lopes lwe angava trela mka provinsi ya Inyambane kota mkumbiki sumu wa mfumu Amomangulu wa provinsi ya Inyambane Francisco Pagula yana lwe agumesa kulianzu la masiku mambiri akasuganya munkha district ya leka fonyololo siniani yana kumiki nakara akangula zvilawo zvatagonzo hambuka mene zvimwanyani ndizvo zvako yana nda wanzi siga district akutsimbisile kufamene ka lenzu le yanga yemaha aka district ya leka fonyololo akuva kuvhoshetero chitaratu chakusukela kama singi kuya ka fonyololo kasi akuvevukisa amafambela ya vanhu nemimova Francisco Pagula ali kufamene kama siku mataku antrulo wa uvhoshetero chitaratu kutava usangula yana ali antrulo mahiwa hekwalaka kuva kulandzerero leswi nga va zvitsembisiwa akufamene ka gangisa uko kwa hlawula mana nga va oneka hi utubru wa lembi ga 2024 Francisco Pagula awolezwa kutsika chitaratu kutava kambe kuvhoshetetwa achipitali cha Hombe cha district yale kafonyololo kusangulile amvululweyi antirwa upakele ga michikitelo muka province ya Inyambane akahunwini ingani michikitelo ito pakelo na kuloro Danielson Nyakula
1: kuhunza ka 70,000 wa michikitelo ito kumeka ipakiselwa akavahanye va lumuka hunwini aka chachalo unga kumeka usangula amvululo utogamisa he mwazihlanu akubanatu walo muka hungwene moja nikandiru akombele lika chitsungu chitirisa kwati amichikitelu le voto kumeka vapaka Radio Msambiki yonenga kumeka yizwa ama bulu ya vatiri vata udahi na vanyikela amichikitelu le akamuganga wa 7 Disembro kwa lumuka chidropa na chalo muka hungwene
2: patra nchukula ungana nombodi gitrisa nyamuza antimanzi para kikota kuhini aku hungu ka amuri lunga kwa lumuka kari diligia kwa hanzu kote kanyana chingano kukuhini runga runga nyana lhaya nukunga zemeka na kwa hanzu kanyana lhaya kukunti nwara kuhini kukitirisa redipo
3: kanyo
2: kukisha kisha vimu hisa baulia ya chigema kipo shakati hutiti na kasha shio na kukisha reyeni hisa baulia chigema kiku aomu ya hi Isayanda ya muri longa la karibu.
3: Kani mamu. Mshikia.
1: Kusukia la kaja nero antika huitile hinga na ayu distritu ya lumuka hungweni. Hiyo anenga kumeka ikoma vanu na vahini mabaji lawa ya zezezi. Wakuhunza 2,000 wa uona. Kusukia la kaja hungweni. Hungulegi. Giru melu hamina Danielson Nyakula.
0: Nuna mungu hiya na luye angafalelwa kazawa alidishiritu li kumeka kuwa zungi ya nika provinsi ya Inyambane yikuwa lombetu waku afingili chungwana na chaku cha 12 malembe. Makali iwone kile ka mganga wa Banguza le hakunene achitsungu chinga vachitsumbu laku dadan luye awalanza masangu ni mwana na waku wa mtongwani. Achitsungu chule tili ama poisa makumeka na makari makoma mavalela. Dadan lwe anga finye chungwana na chakwe. Derut Ufman, mwenye kwa mahungu, ausikeni kama poisa lo mnyambane.
4: Mapoisa makao kalejo wako kachikarikachi kachitsungu, kachikarika komunitati ngalo mhanya kukona. Lokhoza hii kumana mchumwe kwa hile, ifanelu yako hitivisa antro mapoisa. kambe na vona va papayi ni lava nga ni responsibility ya ku kudala swivanana hi layela leswaku va nga tshuki va tipeta eka timhaka to kohelet hikuva timhaka leti xanisaka ngopfu a vanana loko hi vona vanana hi vona kota vanhu lava fanelaka ku va khula hi lomu ka kunene na va gondza swin'we ni ku sufluira ni madirete ya ku hambanahambana kutani i minchumu ya ku biha leyi kawukaka leswaku yi nga tshuki maheka ka makumudadi ya hina lomu ka provinsi ya Nyambani.
0: Hi letelanaku ni timhangu ta mimovha a ku zangi ku voneka a swizwato swo karhi lomu ka provinsia.
4: Tingusa movha ti vonekangi hi kambe leswi maheka hi ku andri maphorisa wu kona lomu tingeleni na wu layela fambisi wa movha swin'we ni ku kontrola mavelocidade i bya swinene kambe kombe leswaku vona a va fambisi wa movha va kumekile na va ingiseta a swilayelo leswi hi na kondrotiri wa maphorisa.
0: Adair Tufman, munyiko wa mahungu a kusukeni ka maphorisa lomu ka provinsi ya iNyambani. Swale swi ta va hi ramba a ri Mindu Masingi a ta ni hungulegela nakuni ku kulungele tolo ka siku ka vanhu va hombe zwi maheka leswi naku hi ku lomu ka provinsi ya Nyambani ka simama a tihanyi tiyisiwa ku ka vanhu va hombe.
5: A va madala lomu provinsi ya Nyambani hi vona va ha simamisaku a ku khinyamiziwa hi vazukulu swin'we ni vanana lomu xikarhi ka lembe ka leyi gege tsutsumaku kusuhani ka zana wa madala lava nga ve va kumana ni xikarato xa wu vhinyula lomu mitini a khihlanya ga zana liga wa madala hi lava va nga ve vadawa na va pumbiwa amaloyi swin'we ni unghana a vana va dokutani vazukulu na va ku a va kumi a ku hanya khwatsi lomu mitini yabye hikwalaho ka unghana vona na va va loya. Lomu xikarhi ka ku kulunguliwa ka siku ligi a ga ku vhikela timfanelo ta vamadala kins ka hoti leyi ya phita wuxika lika Masinga vamadala va wulawulile ka mitirho ya rad Mozambique leswaku ina hakunene a hlumbuzeka va ha simamisa ku yi vona.
6: Ndzi ra vutone Albert Mabiki amugangeni wa hina ha hanya kali leswi lexi xi hi hlulaka lomu mugangeni wa hina a hina marumi yawo loko yi nga hina marumi yawo ku na kotaki phela n'wina vanhu muhanya ungana ka muzwanana a gizika n'wina jijigin'we njalo ku ku loya hanya yexi lo hanya yexi ku nga na mitlhangano a hi hanyi khwasi leswi ku a hi na xihunki a ka wu temika hina wo tiya
7: hi mina Floriana Samula Masiki a vanana va kwalaha ka ku loko va ku vona ku ku hundzele xikama a va vulavula swo tala vanyingi va tala ku va nga va swi tiva ku ku respect ra a va vhumvuvabyi hambi va mamani vabyi a vanyingi hi byaku a nyimahele yaku mina ndzi famba ni hlakana mina u lava yini ka mina wena
8: a vito hi mina Eugene Germain a lomu ka toga hina hanya kwata ya hanyu kwati a vanana a va hlonipi loko va ku vona va tidanana van'wani ka mahambi ku lowu wabiwa zoswi ni swa hikelela kota a ndlala ya hi takara ku fonda a hi kumi muvhoni wa ku hi vhone ku a vana hi va lava hi tikileka
9: va kumbeka va xanisiwa madala lomu tikweni
8: ha xanisiwa hina va swidalana lomu tikweni
9: va lombekiwa wuloyi
8: hi lombekiwa wuloyi hi taneleriwa hi mahe wa yini leswi va swi vaka vana na vo ma va swi kota ku taka a petroni va ta va ta chela lomunkwini na weni nuna wa wena kani hi wehe wexe va dlilela va hisa hi ku liharo hina swidalana a hi hanyi khwati hi vanana a vanana va hi kuka
9: a va ti leka ku na vamadala va ta gondza a ta wutomi
8: a va ti leka hina vamadala va gondza ta wutomi ni vanana kuloni leta wudali
5: magezo ya vamadala a ka Masingi na va ku va ha simamisa ku xanisiwa hi vana vazukulu hina Radio Mozambique hi bulile ni mun'we wa nhwana na hi zukulu a ku va kona lava xanisaka vakokwani vabye kani leswi yena a nga xanisi kokwani wa kambe a tlhela kuca van'wani ku a va bangula mukhulo wa ku xanisa vamadala.
10: Ndzi Stera Gostini Masingi hi lavatsongwana ha hlonipha vabvovo va hina kumbe vamamani loko va hi ruma leswi fanele ku va hi ruma hi leswi hina hi mahakwa hi va yiyisi loko hi va kuma tingeleni kambe lava no tshama va no karhala ku famba va fikelekisa kambe va heleketa kahle
9: valungu na vanhu va swa nyanguka a ma hazi mina ya vakokwani ma va bungutela mi va chepeta loko mi va wona swi ri mahoyi
10: a hi hotheni mahaku leswi hi van'wani van'wanyani ku fana na mina ndza hlonipha kokwani wa mina kumbe mamani wa mina a ndzi lava leswaku hi hlonipha vabvovo va hina na vamamani hikuva va va nga hetisala misaveni.
5: Magezu ya mun'we ka lava va nga ve va humelela lomu ka chololoko muvhulu loyi lomu xikarhi ka ku kulungela ka siku ga ku vhikela timfanelo ta vamadala.
0: Basi mungiso to ku rhandzeka a mahungu ya mixumanyimalaha hi bongile kuma ku swikelela hi tindlela letinene ku swi kotekile ulambi Thomas Solomon wakavalo yanga veka uone liga mcheni Orasi Romau yana ngata maamba gicheni.
11: Muzile mahungu ya inyambane.

Mengisi ingrosa mengisi apunya mitumia tunya kitonga kwa zimbidu zizi zali tsiula muhunu muhunu tsiunya zasej gima kuo mnya junyo aku tsiunya sanana kuhiemo ya maiku ya Afrika karate nungunugu ina mninga mungu matako kutinza maputu ya antena nasional abugasi hina hanziki yago ko himninga mihungu yamuhungu marara pa ku ikikatinya zim desorders

0: abasi na mniga mihungu nya mahungu manala pagoku jikatinya zim desoras na rana aba izaura Anton Hingulosa izaura
1: Mwengi swala jimsambiki ngulosa, gami hungu nya mahungu aya, itimisa uresa kulapa kuhikati nyazi de ishoresh. Inaresa mahungu aya mataku matagane kutula muhunu, agutu maneka kuno kungelwa, litibu nye janana ya Afrika, agudia de criança africana. Kumakira lui aya kuhia mkenya bani, procuradoria provincial, yariki kainanga ninga ulanga, kwa sigaradu nya kwela ni nudumeli nya isu sanana. Mambi mungu imaresago, marka yogo vinra ligidwa vanyi wa zenani kawa awa kugiltula kwanu wa manikako wanautumisa mati nyautsukwana. Inaresa mambi mataku ye mkia district ya mabuadu mkipanguli ya inyambani nyotaganya kukupe ya kutuma mga mweyo inyaudai. Miungu basi ayana mambi kukikatinga azide isharish inaresa kulapu.
2: Michael Nakaza.

0: Rangatan.
1: Masop gasi hingga apa? Apanya membeli ya Astra Ares takuya omanga nyembe kuye nzimbe idugi digalunguzu galiyoyo nyama stente tal 80 e batunya bangi bachopi nyabangi badututumela kongola maputu ini yoyo mitunika be romo kuviela bambe badi viela badu todwa ku utangelinya le dropa konza kuviela mizruwa bamoni litiko kabene batiela kuviela mazirwani ku ditoni aholo udumana bachopi nyabangi na viela kambi kandri basi ku nara chopi nyabangi ku chopi mwagoro mukanira dimilao mwagoro muzudzi tiku uri muchopi vova mana na viela ngutani basi kwa mashope kitsu inga yira kasi itumbuno kanzimwe kanga idzo nyinga simana kidzu kanga idzo nyinga simana kidzu kitsu kasinga yira kasi nzimbe yiduga mashope hago simama abunya mitumia tu mitumu ku kitonga kwa zimindu zizali tsikula muhuno nazeka maembelo ya Avelino Mongane kwa zimindu zizi watakuye shilo shamisava.

13 horas e 55 minutos. Mwingiswa Radio Mozambique, mitumuko gitonga iopera kujikategege. Minahangora klasi 15 horas e 54 minutos. Kaugira 14 horas, nakuninga mahungu manata kuku antena nacional, tinzanya mitumu yatu. Wanata kasukutaran ria jipandri kire nyago himininga ni mihongo nyama hongo kuzi 14 horas ni 10 minutes. Kakuomba 14 horas ni 15 minutos na kuninga longolo kunya shiriku. Kuzi 15 mahongo kurapa kujitonga. 15 horas ni 15 minutos, mininga ni stivisu. Itawu ya zazinzimu ya kuhambanambani ni maburi ya tu. Karazi 15 horas ni 54 minutos chikati ina witu guigui. Gasuku ni nga ulanga wa tumigiru wa kwatu kudiminya yi tsopi. Hakani huu rosiraga Nelson Francisco na uketu ingi sinya wadiga mitumu ya chamuhunu. 16 nya junyo. Mwaka kunya 2026 muhunu kasi nisiku kutagu kuna kukulungedwa Itulinya sanana kwa dia da criança africana. Kuka jipanungulu wa Afrika. Siwinya sanana. Nata kambi hita kitu. Muhunu kambi litsiku nya masakri ya moeda. Litsiku kambi lile nya medikali. Yaku zapao hizatu. Hizatu misaku. Sasi zapao zizilo mbeda uwe hizili. Hizisa wadi. Hizisa isa wadi. Kasuku vizima mazibane kani lisima nyeru kungungutu. Na kagumu wakukala zikinzi ni sikuanta isinku kanga hingarigira kuketu ingisi nyawane.

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazine yago Nyaselambo, Nyaselambo. Ukuhera Mufulu, Kalubandri, Kalubandri, Kalubandri. Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu.
1: Nani 14 horas ni 24 minutos na rana kasi Antonio Kumbani nilongo kukasinya shiriku kupinda kakon.

0: Mwingi siwa Rad Msambiki hoya hoya hudiga miga longolo kushiriku longolo kumoega siwa Rad Msambiki kitisi kinyambani utaguna kuresa chinzi mzingambo mafuni kumoguni usezi wakoni ga longolo kumoega sihina enda kaleti kula kuba yazega sinzi mwiei yinga vuma nguzu kuwa degra 20 yinga emba kui Josuit Fernandez ana yini ngini la kui Guantanamera
1: Shiriku zimzimu nyakusedwe
0: Guantanamera nzimu nyakaina nye Guajira yitawa sita kulungela nya mai wa Guantanamo na yerasaka ambi urana kwa vanyi wa Cuba kubega siwa maneka niligolo kultiku lawe letra ya koni ya nzimu yei gazikinga dusa abu nya libuku nya stokozelu samulovi nya stokozelu Uy Jose Marti. I melodia kwa nzimu ikiga singa giro kui Julian Orbon. I nzimu ikiga skita kui na kusadwa kubambiwa embe. Ufana kasi nisa wanyawu embe wana pwani The Wavers. Agu nisa wanyawu Greenwich Village. Iga dola pala New York. Iga tigula Estados Unidos da America. Unga umbaga siku kumaga wa 1948. Unga usatanzimu ikiga siya Guantanamera kumaga wa 1963.

Inarasa kasi olu usedzi ngu higisi nzi mu eyi ungagira kasi kumaka 1976 kunsawa nyawu emiro na kupani The Sand Pipers akunsawa nyawu imbi nyakhayani nga dzinzi munyapa Easy Listening ni Folk Rock wakipani kasi ka Stars Unidos da America ungawumbwa kumaka wa 1975.

0: Xerico.
1: José Fernandes Dias. Atalo kawunya u embi kulina ui Josuit Fernandes. Adirimu embi ni ulobi ngezinzimu. Anga walegwa kutsiku la 5 nya setembro wa 1908. Gabaru Loi Sitius. Litiku la Cuba. Nanga sekali mu embi. Josuit Fernandes. Tumili kunga ui Zapatero. Ni muringi sinye jornali. Peri ni menyawu embi ni banda Alejandro Ribeiro. Inawu Kade Orchestra Josuit Fernandes kumiaga yinga landeya. Kumaku bayana kwa degada 1927, apeli kutumaka ndanga nye kupasunya mahungu. Ikumaka wa 1928, lobe dinzi mui eyi Guantanamera. Ugudi ka Guantanamera, Josuit Fernandes, lobe dini uemba zimbi zinzimu kufane ni Guajira San, Sones, Boleros, Guarachas, Cantos de Vendedores Ambulantes e Guaguancó. Simbaro olu anga abavu manguzu ui Josuit Fernandes, kanga manegasa anaguzi komba magata, anagusimamide kota muti ya gurulini gitawo, na uvike ya gastumu nukuwai umaweni zinzimu za Cuba. Josuit Fernandes, luzidi uomikultigula 11 ya outubro wa 1979. Kukarati mwengisi wa Radio Msambiki na sega longo lo kushiriku na hiresa Guantanamera originali ya Josuit Fernandes anga emba kumbaga wa 1928. Longo lo kwa munu kasi kuunga resa kui Antonio Kumbani umaguni ui Luis Batista Kavya Mtsini hina kutemisa kwa yaka umbi longo loko agumuningazi sifa azina chalani.
0: Shiriku.

peloku makungu yari mainago ni kutumisa jingweno abunya kupwete kutimbisa kubana kuromo mahibulelo yari nyayari zindranga nya kuhibuli ezi zingumanikazi na ukweleka zina mitini nya kutarangani nya kusikoze kukuba hibuli wabela umu nya interneti kukubika siku jibreza wakoza kuhibulela silo nya kutarangani vahibuli kumako ni vahibuzi mutangeli nya mitumu yari nago ni transport zi komunikasyon jomga jipandrengu ya inyambani Luzio Nyaveni gani kuye makungu yaya magu yara na kwaliku ni wata kutembisa ku umu ya ziranga nya uhebuli wone kakutukatisa nya uhebuli makungu ya kona aya matakuma na ulani nisua kumufumu wa umugaliti ulatu Nyaveni waru kuye kugamu ya kawogu zimbe ziranga nya uhebuli zina kweleke zeno mitini nya kusikonzi kuberabu nya interneti kabo kwaliku nya makungu ya mufumu kumoko ni wapasizili mwenigu watu nya mahungu waru kuye kakuta kuna kukira sa tabo ndrani nya kwete kutembisa kuvegasi mahebulelo mariali nya kupebuye kuru kukuba na vari na interneti vangu sukoza kubwete zela silu nya kutarangani siya nako ni kuhebula muhuno zasej nya junyu kakuta kuna ukulingedwa litigo nya sanana kujemu ya Afrika muhunu gambe kakukulungedwa litigo nyadza pau za umugari tiko tula musamiki ya kumetikal muhuno kakuta gambe kuna kudundrugwa masakri dimueda egi akujigara zinga wanega kukwa jipanikili ya Cabo Delgado kukwasele nako ni kukanele sunga tanu kumasakri dimueda yi mozi egi jinga wanego kwa di kukulti kunya zasej nya junyu nya mwaka nya 1960 hapa kukubana vabanya vali tukula Musambiki vanu kuhongode kajipanikili ya mueda ndrani nya wete kuya kanele ni mufumu mbu tukezi jikuloni hapa nya kusekoze kulomba kulureko hapa vadi hakwa kukusongeledwa kusindri kuni ngwa kulureko aholo kuganira sunguta no kulitsi kunyasa nana sa Africa omuga jipandringu lya inyambani procuradoria provincial kita kwino gane kiyo kainanga tsetselera ni webe ule adzibedzako omu nyago hohete nawo kapunya kulandiriswa dzifanelo nyasa nana makalelo ya ministerio publico makuta ga jikati mwa yo muga jipandringu lya inyambani utakuno kwenega ku engedzela sigarazo nyestika medu stegelago sanana kapo kwadiko nyama kalero nyakutsarangani kugamwe ko hiku nawo nya 2026 vapubi nya livandri na mazana mana nya sigaradzo singa woneka sina kuthekela ngudzungudzu ga sanana utangeli nya gonale nawo mukanje pandre ngulya inyambani wa kuthembisa ku unasima magasi unawigira satsapo ndrani nya pote kuoneka kula ndisonya nawo unakuyiswa ngudzungudzu kapunya kupete ku dzifanelo nya sanana dzimoneka dzina kula ndiriswa magistrado narigambe mutangeli nyatsawa wule uganiya kusunguta no kuweta kuvikela dzifanelo nyasanana ni stika mesana kuni kuringiso nya vathu ga procuradoria provincial inyambani José Kutani gani ligami tumia radio Msambiki kukuya kuni lisima kuvegasi kumaneka kuna kuvedzwa sigaratu sesi nyakusanana simaneka sina kuheto dzifanelo dzavo ganele kukuye apunya ulamuli gakuta una kuweto kulisensine kuningwa tsayisi nya ukongolo ngudzu ga webi ni webi uli atako anawikira silu sikumbayelana ndrani kwadiko nyakulandiriswa dzifanelo nyasanana olina kanela kayo nyabola ina kukaneketu va yiri nyamihaganu yile iri na kupeshka disportiva nyakukugamba gani mwaka inguta inogereka ga yipo ya ginjata ga distritu ya jangamu mga jipandrenguli ya inyambani vangu yedza ukaradzega kumahungu nyakubana kukuru mwari susumbudu wasa Musambiki sikina kujipandrenya iyo mihaganu yeyi zega kwamba waru kuye ga maguma vili nalivandri na sikati sivili inga kirega mihaganu yeyi kakanga wanega ni umogu tawa utaku unagulumbaliti kuda Musambiki kwamba wari kuye mahungu nyakubana ubwetega zapaunya dzingi ngudzu apunya ukireginya iyo mihaganu yeyi kukwaki mjikati kungatsuka na riiso sevanga kuvegasi vabanyilitiku vasigiriki pandri nya iyo mihaganu yeyi wari kuye avangutuma kapunya kuvumisa mihaganu yeyi ndani nyakubwete kutembisa kuramna vambe kuvegasi vagiraki pandri nya iyo gajikati mwaju nyaku ga mihaganu nyingagireko asumane nga vindra kuduromo vapubi nyamazana mavinilipandri magumi nya avanga gira

0: Pandri ahulu vukumwalu ni moyo walitikula Musambiki gatengu nya avo vadukulumba litikulile la zoni mwingi sima kuyitonga mavede mambe mana uya ku yikati nya zdesh minru papa ba radio Musambiki sima munya sina munya sadi
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

Está bonito, semburi ninguzu, kasuku ingisa mitumu ya radi Musambiki, tiziki nyambani, ingaba hipo hapa uimbi wa Carlos Batista, zimu yuri kasunga ingisa kumiaga, imiaga yu imre kwa holu kara kuga masiku ya muhunu, wako ingisa nzimu nyaku fani inga kandra wadi, singu wanika sina kutagisa nguzu, itaku ina kutazunza li halazu ino kungu nguzu, kukuraru singu botega kube kumanika haku na kutagisa. Holu, uya kufeka kuku e kanganze mipago e arzina jaime zwe hipo arzina jaime atagota kane yaku ye kuvama bari nyaku kuruma basu kuye ho rusaisa kana kuye kagune jikamwani ja kuye kamona mutura wala uga a karandanga no higo warku mwaliza pao kuye kora banani za pao a kuye gwigwe basu kumandanga ni kuye mama yoku a ranza kumanda wimbi wa arzina jaime 15 horas 26 minutos.

0: Hey, Juma, uomo kaya.
1: Ah, ni uomo saide. Muhunu nyiri ndri yako mitzawa nyawudahe. Muhunu, kupera jirovera kazingamu. Gambe, na hata mwendri yako vikeru kuzu tuna aba ndrangani aba.
0: Então, papapai, na mamai, bueta kwa wakara ndrangani, wafela kwa haka mitzawa yei, yigira kutumuwa wakandrizo.
1: Muhuno uri nyakukananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyakufikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyakwete kufikele kudu tuna pe gambi sayide ungudunduka kukuwe ondu nyakufikele kiyo zedzedzi yomu umunye zindranga nyautahi yini wakuka sanana kai matenga ayenyako kone kai mtetetza ayape
0: ah lisini kamulona gambe weta kuzituku gajikati ya kako miandra nyako vikerita tunandrangani singu wete ka gambe kuhizeka sanana yongala na osu hospitali sifere kongosa ya paya oporu nyako vikerita madwari nye tetetza shauru ama ujo henga kira karini kina nijibota kuhirwa hakubana hakidi miandra nyako vikerita tuna
1: ah kanga yukoro vedzo wabini uhakidi mwendri nyako vikele kudu tuna nyako pe wete udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuko kumani zeke mwendri uweka nyumbani uhungereka mkwadi ya tabu matibu utibu wa tabu ulala babati nye mwendri nyako vikele kudu tuna kuku o umaru nangu nyako kuku nyatutuna
0: Juma, ninga kuhongora nyambe ba vizinyo kukene bweta kubakala ndrangani bafele kuhaka miandra nya kufikele zitsuna niku kambe sinu lisima kudzeka sanana siongora hospitali sifele kuya paya pondo nya kufikele madwali nya dzidzi Dada uti ku WhatsApp ndrani nya muendra nya kufikele zitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukeleka madwali nya dzidzi Me tu munya udahi yali sima mu kubanyani wo mi
2: malaria fora fora malaria fora vamos todos nos proteger
3: a 15 horas ni 48 minutos no guhinami bangana